0: Bas, anye kuva Radio Mosambiki tiku fika mapeto nazo mphangwa zathu, bukira munthu mune studio ya Radio Mosambiki pano pabera. Mbati zathu kugonekana phemaso kuti tikumwedzire ne misoro ya mphangwa lero papangano kuti anatete omwe lero nsiku yachiposi mabasa kumwadzwa mangaradi kuli mbumba mprovinsi ya Nyamumpo. Mbwenye kumbukani kuti nzinda wabera unati ukhali pakhulu pakhulu. Akali a distrito e chemba muno provinsia sofala aku pemba kuti utongi kwa nisiku salikana ma miseu na kumanisa ukafu kumenyana kukapurana antu na pinyama. Pontu aliku pemba kuchimikwa kwa mapomba kubulisa mazi adosi kwa kuma mbomba. Ndali ya frimu iliku pumba umbatwa kuli nzito kuzitongi nikapani pavera kuti aba motokala mbabuvinisa mbaenda kagulisa nzita uwateti. Alupangana Pereira Tomé na Jorge Barros, aquele que publicou o Michino. Salam.
1: Mbangwa Zansofala.

0: Mafalawa Asavekanji, Dinziz, Warrado, Sambique, Moro, Monombaira, Tuera, Cupacera na Luz, Pa Malungueiro, a Chisela.
1: Anyakuva harad Mosambique fitabwera pondo papindi athu mafala wa Savekanji lero pidabwerefe tabwera na mafala akusiana siana pakati pa Malongero achisena zvano kuti pindi asiku lero muli na ine Joaquim Sombe tabwerambo na mbuya
2: João José Chikenge ndiri pano mbuya Sombe
1: tabwera lero mbuya João Chikenge amuna kula mutarara dai
2: ife ndife nzinda ikula mutarara ndifana chinthu acha mutarara tabala mwemo mbuya Sombe nyangoma mwemo mwankhondi ya Chikenge akhondi ya Chikenge mbamfumu chimbiri cha unyakwawa ndine pano João José Chikenge
1: takhuta mbuya Chikenge lero pidabwera ife paphindi athu tikufuna kuzakadziwa pa Malongero analonga kuti tambanyatwa na kuthabuka kazinjike ndisabva anthu mbalonga kuti ali kutambanyatwa na madzi anango salonga kuti ali kuthabuka na madzi pana mafala wakusiyana-siyana kusafunika kuti tiyaphindule tidziwise kuna anthu kuti mafala ne wasabvekanji pakati pa phindi athu mafala wasabvekanji ndi mafala anene afunefuna moza pansi kwa lero tidziwe thabuka na kutamba nyatwa nyatwa na kuthabuka tisabva kazinjikeni kuti pana nyatwa panango ndi panaoneka maliro pana chiliro alipo adasoweka tisabva kuti kuthabuka kuti panango ali kuchiona chilipo chinachitika chakunensi pakati pa makhaliro a munthu kuti ali kuchiona ali kuthabuka kodi tambanyatwa na kuthabuka asavekanji mafalaneyo pa Chikenge
2: ndime mwene mbuya Sombe ndisapereka takhuta kuti tilonge china chilongero chathu chisena nkhabe kufuna kuti tivungaze tayi chakutoma tende maningi na thangwe yakutambanyatwa kutambanyatwa nkulonga kuti munthu uli kuona nyati ilikubwera iyo ikubwera za kudima iwe usaitamba thawana nkhundu peno ndi madzini alikubwera kuti adzati kukufikire iwe tayi iwe usafuna ukhali na khundu uthawe madzi ali pepali songa kuti ndikutambanyatwa thangwe yache uli kukhala kukhundu khundu uli kuphatana napyo pinthu pili tayi mbwenye kuthabuka mphakoti uli kukuvulambo madzi ali miyendo bubu nayo timiza linchifuwa timizi alumu pepale uli kutambabve tayi uli mdzidzi wakuthabuka thangwe yache unalonga cha undimwe mwene kuti ndathabuka na madzi udatamba iwe tayi thangwe yache udathawa tayi nongambo tisalonga thangwe yakutamba wamala kunga chiuta chano anang'ono mwachiponya tsimo kudzulu chuu yaenda kudzulu tsimo pepale anang'ono sapangana okhenene penu mbakulu kuti tamba tamba nsolo wako thangwe kubwera kwa tsimo kuli nabwera pa nsolo pako iwe usafunika utambe
1: uitambe
2: tsimo ilo uinzenge chisena ngoti muvesese asena chinchino apo ife salonga kutamba waitamba tsimo ili yagwa kukhundu khu yagwa kuli uli adalaso ule adaitamba tayi ndiyepo salongefe kuti ndi khundu yakutamba mbwenye kuthabuka nkupita munyato ili na anthu pabodzi uli kutambabve tayi uli kukhundu tayi thangwe yache kuti uli kuthabuka kukuvula madzi uli kuthabuka urazeziri timizi apa chi wafikwa na uliri wapita mwemuli na ntsanga ukufikwa ukupipiphata ndi mwemwene ukuthabuka napyo pinthu pili uli kupitamba tayi anatamba nkunzenga chinthu chile kuti kufamba nacho na khundu unoyesa mulonga kutamba nkhabe vungaza na chilongero chinango thangwe anango alonga kutamba panango podikhala chindawo podikhala chimanyika ana chilongero chawomba kuti kutamba chisalonganji mbwenye kuchisena kutamba nkuthawana napyo pinthu pili mbuyenda napyo nakhundu kubva kuti kubwera pyanganoko iwe pitambe chiku kubwera pyangano kufambane noko kukupitamba kuti ine ndipano ndatamba pizinji maningi nipano thangwe yache ukhathawathawa muzinji maningi udathabuka tayi nyatwa njira ikhapita nayo timizi waphatiwa tropa walekiwa timizi wapita napa chi ine ndathabuka maningini ukugona na njalene agora kutamba tayi kutamba kuona tichi kuna njalo kukunja kwi uthamanga kwenda nasaka chakudya mbubwera nacho mwachikudya chini pani ndipano ndatamba nyatwa maningi ndipano thangwe yachanji udapitana nape pepili tayi ipi mpe mbuya Sombe ndipo inafuneni kulonga pachisena changa
1: pakati pa mafalawa asavekanji kubulikira tambanyatwa na kuthabuka kutambanyatwa kazinjikene ndi tikakhala na pinthu pekuti pekuchitika kuna ife
2: panzizunole
1: veka kuti fipano tiri kutamba nyatwa mbwenye kutamba kwache nyatwa ndi kubulikira pa pinthu pyakunesa pinachitika kuna ife apo kuthabuka tilonge pontho mwanyankuira sipinachitikambo kuna ife pa Chikenge
2: kuthabuka pisachitika kuna ife kuthabuka ndi mdzudzulo unagumanikana na ife na pinthu pili iwe mdzudzunoli uli kuthabuka panango ndiwe mwanang'ono munthu afa nkupanga kuti tiyapandoka nsambise ndiwe uli kutabusiwa nzidzunole. Kutabuka ndi chinthu cha kuti kugumanikana nacho nzidzunole. Iwe uli kutabuka. Mbwenye kutamba nkufuna kukhala pa khundu na pinthu pili pa nzidzunole chinthu chinachitikepo kuti chapili kuchitika pyangana ati onane pinabwera pili iwe kutamba. Ukutamba nape pinthu pili ndondo. Panango isonga pa nthu ndondo chisena chikulu. Bwenu msachidziwa nzanga sena tikupangane ndondo. Ndondo ili pakati pa thabu. Ndondo ili pakati pa nyatu. So tsongoti ine ndatamba ndondo. Mukuva mbuya swambe ndatamba ndondo. Mwenye fe tili pa ndondo tai tili pa nyatwa kutamba na kutabuka. Apo mkati mwa kutabuka mwemule mbodzi bodzi mule muna kutamba. Panango sapitawira nape pinthu mbuye ndoko. Salongani pano ndatamba nyatwa mwana wa munthu akwali moyo. Ine ndatabuka. Nchapa kwecha, ulinacho manja kutabuka nacho. Kwa indo kuna ngandalonga kale, kufikwa na uliri shi. Panango ulikuchitwa tenepa shi. Panango kutabusa mwana paiwache, maiwache, maferiseri. Au kana maya nango ukonda nsisi. Apaya nango ukonda nsisi, atiu, penumbamano. Au ukonda nsisi. Mwana ula likutabuka, hadafa atae. Kutabuka mwana nzidzunole. Tenepano, ndi kutabuka. Mpwenye kuitamba, kutipanda tamba ndondo. Ndakala pati ungana, mindibuka. Mitenda kakala kwa ngana, ukutamba ndondo. Nyato eneri. Ahe, nzidzunole sakondari kutiwe ja ulikutamba. Tangwa chulikuenda muzinji na tabuka.
1: Apo malungiro kulonga kutamba. Mbatwa sena kutamba pa malungiro nangu wa chindao asalonga tangbe ya kusenzeka panangu wala na menyampira na pinangu.
2: Ndi mamweni. Pano ndalonga pa kutoma mbu ya sombe. Kuti kutamba pa pirongero chinangu cha chisena chapita mwakirimani. Chapita Muzimbabwe. Chapita kwa ndao. Kutiwa ngalonga kutamba nguja nangu. Ngabe kupidziwa kuti kutamba kulongeranji. Mpwenye kwa ife asena kutamba. Kutamba chintu chiri kuti upata nsolo wako uchitambe. Usakalolu kutamba chisena chinongefe kutamba. Sikusenzeka tai. Kutamba kutabuka. Kutamba ndi ndondo. Kuti nipano ndi kutamba ndondo ini. Ini pano ndi kutabuka ini. Tisalunga kuti muntusho alikutamba nyatwa. Panangu mwana dakala piache hapo. Ama vizinyo alikuona tepa santemba. Pangoti mwana ole alikutamba di nyatwa. Tangu pana kale pale sipa mai wache tai. Timise iwe ndoka chiti chakuti. Iwe ndoka chiti chakuti. Mwana ule kutamba nyatu. Tingalangana mwa pirongero vinango. Kutamba. Anapia ombo pirongero vyao. Mpwenye chinchino tukupata timizi talonga chindao. Timizi talonga chimanyika. Timizi talonga chikirimani. Ife asena dabalwa na asena. Kutamba nchisena kulipo. Nonga ndalonga ponto pano.
1: Uli hala adajua na mazi. Adukutamba tai.
2: Adajua na mazi. Mwaundi mwemwene akujua na mazi. Hala ikutabuka. Mwafa mbuya sombe. Alikutabuka tangwa kufamba na mitolo pansolo. Alikwenda na kuvula madzi. Ha? Anatamba mbali anava kote madzi alikubwera za kujani. Iyo timiza alikwenda hapa. Angafika hapa shi mwaji wapo ntu pansua. Alikwenda hapa ntu pale. Anali alikutamba nyatu. Mbwenye anatabuka mbali na kuvula tangwa na kupanga nundi mwenu wa madzi. Kuti akanifika nchuno. Akanifika umu. Akanifika nkosi. Anali alikutabuka. Ala anatamba ale nkabi. Tengbaji wa satimiza hapa, abuka hapa, ikuenda mule. Abuka hapa, ikuenda mule. Hangapanga, otiko ni mazi hapa, kakufika ni mupi. Iwa na ungangadu, bide mazi haka nifika ini.
1: Nakutia kawana. Katamba.
2: Nakawira basa, katamba mazi hale, katawa, tawa. Mkwana mbuya sombe, inakupanga ni vepi ini lero.
1: Ndimo mwene mbuya Chikenge. Anyakufa Radu Musambiki, papindi atu wa mafalawa. Savekanji, lero tabwira kalonga tangu ya tamba nyatwa talongambo pondo tangwe ya kutabuka kakundi pibodzi pene penu nkabi pindi pia jipelandana besi ya napangono basi tava na mbuya Chikenge balonga kuti anatamba nduli kazinjikene kuti alikutawa nduli kuti kazinjikene pakati pakutamba alikupiona mbwenye asasaka njira ya kufubuka napyo tuwela kuti akondi tabuka apo kutabuka nduli anapiona ninganzizuno kufumba kwa mazi anda satuka mitoro utonge mbalonga kuti bukane kweko na kuti mazi alikudzala anangwa madzilo na mazi tingenda kalangana pakati pa dziko avano tingenda kaona buzi tingenda kaona maputo anangu panango asoweka tangwa mazi mulikuona adasoweka ale ndi nyatwa kuna wene mbwenye anangu adatabuka mbali adakwanisi kupata pinthu pyao mbathukusira mbaenda kunango mbabusiwa kuti mangwana na zapilonga kuti nipanda tabukade na mazi. Maona tai, ndi kusiana kwa malongero punalonga kuti tamba nyatwa na kutabuka na mazi, tamba nyatwa na mazi, ndi pinto pia kusiana pakati pa malongero achisena. Mbuya Chikenge tifungi?
2: Ndime mwene, kupanga mwana mkutimizira.
1: Ntokozi, kule anafuna kutimizira mafala?
2: Ndima mwene, ntokozi yanga ndulonge na chizungu mbuya sombe.
1: Mm.
2: Ahe, ntokozi yanga ndiweto sete, 95, 85, 973. Ndimbire ni pamizizi ya unsene, ine ndiridondowe pano, pabodzi na mbuya sombe paradi Mosambiki.
1: Takuta mbuya João José Chikenge na mafala da Chizefu Pansiko. Leru na mudi nanga ni Nijuwa Kisombe. Salanti na Zavana Pondo papindi nangu wa mafala wa Asafikanji.
0: Mafala wa Asafikanji. Ndinziz wa Rado Sambiki, Moro Monombaira. Tuera kupasira na luz pa Malungero a Chisela.

Suleko mumbu mavirira zuvo chiposa chino kunozo mwene mumbu. Albino Josefo Nyarongwe kupona kashitakinya no wakili jangopano. Ndodenja kosta zuva legirani kutakana baba na mai.

0: tiremukati mochinangwa chedu chokumusumulira zvakaitika kumbiri kosumana machikiro mutambo jotodo kumenengerano chimweni mushovo jomutambo ngomusabudu panguva chaikwana kuita nhandatu chousiku chikwata chenenyika yemusambiki ichina zina mamba subi dzaseti mambinya kana chimamba chidoko vakaenda korovana nonyika yeethiopia kakupembera gwanje kakuenda mumundiyali ukataru uda kuzovoneka nyamwaka uno kuvira muna mwedzi wosvika wedakala mwedzi wa mbuji pokutanga ethiopia ndiyona yakakasa kugolesa ngomutambi amiri amiri nakagolesa itusu tenga tongweta tenga tobaluka zvifuva pauruzororo muhushi Luis Guerreiro mambinya subidza seti wakavhunja vatambi vake kuti zvinodikana kuzvipira zvinodikana kugogoma zvinodikana kurovera kumbeje ngozve takavona padiro chipiri kapitan osubidza seti mwanake Dominguez Diego Pelembe wakazova chipepeta vaviri pakati kakurova mukonyo wakalira muzinga dakala kuwira mujuya apo takazova nombururu jokuti taizanisa mutambo na wakapera mutambo Ethiopia limwe rokuzala Mosambiki limwe rokuzala muli jonyera kati pandikana kutaulirana tuduru duzi no duzi mushujunyuru jina zina penalti ngoti paidikana kuvoneka mumwe anenda mumundial okatare apo muhaki oinonyike Mosambiki Joao Jofrisi wakahaka limwe kamari kuramba kutariviri kugola pokuroverana tuduru duzi no duzi mushujunyuru jo penalti Mosambiki mashanu Ethiopia marongo muna lakazova liri mbururu guruani maningi zvaitisa kuti vasabera vadakali ndishona.
1: I think